kubume minde mio kabo venga makombe ngona ngodo dirumba ni matoka muko kunoboka makede nguma puma na majene rubanga ambo ye ombe titanjambi na zia kebuka mapanga ke makena kuti ndambe na menyambe chimine kego bina kuchamina mapanga.